kot jangkari haga jingi mare basi spa mitar jangki shinrang. Ki arngut kinong ilak kai ki belala ban penur long ya kani ke jingjob ke bapala kilong uguren dervir sing bat u anime shkujur. Ngala perkat bahaga ni ke kenti haka man kibat ngade ban keren ni kini kinong ilak kai baro arngut. Ngala aku belai yo anime sh bat yo uguren dervir kumjo. U anime sh bat uguren dervir kila aku belai yanga. Ngalong bekila yo ek ek ek bapala shisha. Kajingi terilang hapadeng jeki arngut ru kalong kebapala. Ngila ji iya ka jugal bandi haka jingruai. Henry menta ngi saki ya ka jat jugal bandi haka jingi kop ya lekai rukum jo. Uwei unong ya lekai ubo ya ka jingi uwei pat ukiyo halor jongka. Bat nang ta lapen prabiang ya ka rekod. Kalalong kajingi tuk kana ka besngau tenat shibun. Ngakwa bagi nong sengap jangka mankibat bikin tip kampenya syapang jengki baru arngut. Bat bantip syapang ke jingjob, ke bapela, ke bakila pendep. U anime shkujur u letho ba udai u babat ikan rekod jangka ri haga jengnya marek ba arspak mitar, bat sauspak mitar. Bat udai na Chhattisgarh. Kumba kalong menta, umi kemat ikan Odisha haki jengnya koap. Haga senam belalaj u layok kurta kemah haki jingil akai ha Asia, bat gijingil akai ke World University Games. Ula sedang ya gijingil akai jung u haga senam arhajar arpuwei, hadian bu uladep ya gijing pulih skul. Udai ubala pas na ke skul sainik ha Ambi Kapur. Kam mencua u jingil akai football. Haga por jung ka klam COVID ki kimeki kepa jung u, ki ai katto kani gijinglat lo ju u ban mi syabar, ban mare na yale akai. Kat baki ek ek dang sedang banwan pai biang sekerukom ke pabiang hadian jong ka kelam. Kat tu kan ini ke perlok belak kai football jong u, kili tu yu ban sepen long ya ke lumpung ya kai jong ke jela, bat kila penselur yu ban ya shimbenta. Ule shimbenta ha ke jingya kop, bat umtip ru bakalong kum ke jingya kop ban jiet na ke benta ke kerdan jong keri. Nang ni la jiet yu ban ya lak kai ha ke national championships, bat mentau mi kemat ek India ha ke kerdan jong ke pertai. Ngalakali syapang u Guren Dervir. U Guren Dervir ula aiku belai, bat ia tuk baka kerteng ju'u kedai Guren Dervir, bat udai u petty officer ha ke Indian Navy. Menta udai unong marek uba setet tam jong ke India. Dangshan, ula tahu ke rekod jong keri ha ke jengah marek ba shispak mitar da ke bapendep ha po Shiphou Point North Kendai Second. Udai ru unong India uba nekong ek ban marek ha po ka Shiphou Point Iway Second. Ulele ban syakri ya lakari ha kelenti jong ke jengel akai bat ha ke uniform. Baru arngut ukpa jong u bat ukparat jong u kilong kinong ele akai. Ha kari India ngidon ke destur ban penkoj iki yeng kisem jongi ha ki por lek kemen kum ka Diwali bat ke senam temai. Ha kita ki por uju penkoj iki trofi bat ki medal jong ukpa jong u. Ulas ngu tenat shibuan ban le akata bat kala pensngu bha shibuan ya u. Manla kapor bu penkuat ya kawai pegawai ke trofi uju keli yuk kupa. Hang no pi yuk ya kani ke trofi. Hang no pila yuk ya kani ke takma. Menno lasyon ya kani ke dur. Nang ta unsia tu ke jingi tu kana jung u bat lau kun. Komuno ulalit cik ke jingi kuap. Ula job ya ke takma jung kari. Bat ula yarap ya ke kenhon jung u ban yuk ya ke jing job. Kita ke jingi tu kana kila pencilur yuk kun. Bat usia tu ya u ban mauru. Ukwa ban le ya kawai ke jingi lakai. Ujulet marek menstep bat uju kerpat yu ban yalam lang. Suki-suki ula sedang ban pentebet yala ukuan, bat ula hikai yu iki aka baro kiba ula nang lengba ka jinglet jingelek kai jung uhi. Kumta ke jing sengu tenat jung ukuan ni ke jingelek kai kala nang kio. Udang kenmau bha haba ula pet yu Usain Bolt ba upenkanya ke rekod jung ke pertai. Kadan ke jingetok kana ke besengu tenat ke bayadai bat kata. Haga bayi kesengi, kat bau dang pet ya televisyen. Ka kemeja u kala penlip no ya ke televisyen bat keloong. Ko kun, kala day kepor ban pulih kot menta. Pi day ban pelit jengmut ya ke jeng pulih jeng pi. Ula jubab. Ka bha? Lada pim syak ya nga ban pet televisyen menta kesengi, kan poi kesengi bat pen sawat ya nga ha ke televisyen bat pen ong. Pet, u guren dervir ula marek. Menta ke ai ya u ke jengkemen ke bakrau bani ihi ya ke kemej u ke bapet ya u ba u ya lekai lengba ke televisyen. Ngalong baka long shisha ke bapela, kata ke long shisha ke jengituk kana ke ba ai mensiam. U guren dervir u loong syuk-syuk ba u wan na ke long yeng ke bapedeng ke yuk kekot. U kepajung

Puru ude unong ila kai volleyball. Nrei na marke jinglong jingman ka yeng ka sem, ulah ban ieno ai ka kamela kai jung u. Ka jing pos nio ka ba umla ban pendep, kalasa klem dala ban pendep. Ui i ka ta jing pos nio ho ukhon, bat unget bo ukhon jung u un pendep ya ka ha ko bai ka sngi. Ukhon u jia kran bat u ban sngap ik jing to kana sha pang kinong ila kai bakrau kum umil ka sing. U joong yukpa, ha ko bai ka sngi, ngan pendep ik jing ang nuot jong pi. Ukpa uong ki jing pos neo kem ju urlong hi dala de ki dan kam ki jing trishtam bat ki jing it ka bakrao ujie tho yu khon kumno umil kha sing u ju pint bet khlam sange umare apo ka sngi ka bashet bat u ju pint bet ki kenta man ka sngi ki ta ki jing to khana ki lapen shlor shibon ya u khon ukpa u lapen shlor yu banela kai na ka banta kari banyo takma na ka banta kari india bat banwanra aburam ya ka jat benrio haba ujet ke jingya ko mare ba shispa mitar bon ki breo ki ong yu wat shem ke shispa mitar kamde ke jingya ko na ka banta ki nong india ki nong india kim shem la thaun ya ki na ka banta ke jingya mare ba shispa mitar hendre ma u ba ku pa jung u ki ju yeng scam ki so ong yu wei pat menta bingi la jet ke ne kelenti ngin om phai dien shu in pen shisha ba ye ke ege ba ki breo ki ong ba omla ban le la shisha ban yo ukpa jung u juong ila ukhon phensale ekata ngadan ke jinget ke bapura hapi ke jinget ke baula bo ho ukhon kalalong ke bor jung u daga bara ekata ke jinget rengkat bat u ukhon ula beteng bania chakmat menta ku aban ong ye iwei nong india ki nong india kila aban mare astet ki nong india kila aban lebha ha ka jing mare abashis pa mitar ngila aban yo yaka ban ngila aban ya lekai bat ki bat tebit tam ha ka perthai ngaloong batang supet yek ei kabamaki baro arngut kilayo kalong shisha kabapala. Hapo kapor kabatang arsngi maki arngut kila penprai ke rekod jongkari laisien. Kajingi maria basis pak mitar kamdei kakam kabasuk. Kumbala kedau uguren dervir, kibriyo kijuang baki nong india kimde kibala tau da kajinglong tenrai na kabentakane. Nrei wat hapadeng kini kajing ea baro maki baro arngut kila pendep yek ei ke ei kabapala. Ngakwa ban keli yaki baru arngut, bat ngati kena bagi nong sengap jangka man kibat ru kin kwa ban tip. Kei ka bor ka bala penlong yakane ka jingjob. Kei ka jingkut jingmut ka bala penshlor yaki. Kei ki thong ki baki labu na ka banta yalade, bat kumno kila trai ban penurlong yaki. Katno kalong ka ba ea ban poi syakane ka kerdan jangka jingjob. Uguran darvir, uloong baha ka basedang ule kendo asyibun ki jing ea. Kidan bon sien bu arta tien yala dia, baru perkat hato ula jiet eka badai ni em. Hagi jing ila kai, om ju job man kapor. Teng-teng kiyo jing hikai, na gi jing syarem jong ki. Lanu-lanu ru haba urem, omla aban pendep ya ke jing ila kai kaba ukemi lenti, ni umat eka jing mensaw. Ka yeng kesem jong u lupat, ka ju yeng hasenda jong u. Ki ju ong yu u, kamper. Kesengi kaba seniaw, ni wat kesenem kaba seniaw, kampen seniaw ke jing im jong pi. Wat sange ban pho sneo. U coach jong uru ul hikai yu ke jing hikai ka bakong san. U ju ong, lada phim le, om dan mano mano ru ban le na ka benta jong pi. Kita ki kentien, ki lasa abad u. Haba ki bahayeng bahasem jong u coach jong u, bat ki breo ke badan saudong jong u ke le yai beteng ban aiman siem bat kershan yu. Ke jing ang nuot kam juja. Kata ke jing kershan ke maman kapor kala aibor yu ban yai beteng ban yat cakmat. Wala ke jinglet kalong ke ba'e katno katno ru. Ngal keli saya u animesh. U animesh ule itu, baha ke pasedang, ya ke kamele akai ha ke senam arhajar arpuwei, buon ki brio ki boong yu. Kane ke di kakam ke betamai na ke benta jong pi. Hato piti kena ba pin lak ban job haka. Hendre u jubab bet, menta ba ngalarung ha kene kakam, ngal kut jengmut ban penelong ya ka, bakan trekam bat job. Ukpa jong uru u ong yu man kapor. Si sien bapila jiet ikan ikalenti wat pai dien syo. Baru aki perkhat ban yo ya ke ik eh ke jengim. Hendai tangkat tuk ane ki bami isisha bat le akata. To yai ne aka thong jong pi bat to nang ya cekmat. Ula pentikna ya ukuan baka yeng kesem jeng u kan kershan ni u ha baru aki liang. Laka long ke jeng kershan na ke jeng sengau. Ke jeng kershan na ke pisa ne kanu kanu ke wa udon kam. Uju ong. Pisu teri sitam bat peni ya ke India ya ke ei ke bapila aban yo.
kum u guren der vir ma uru bonsien uji asngo.

Breu ki ong, baki nong India kim dan hagi jeans jongki ban maria, hapo shipo second, ne wat shipo point iwe second. Bat baka jinge maria aka kerdan kaba hek tam kam shim latmu naga benta jongki. Hendri menta maki berorngut, kila pensisha bagi nong India, kila aban le ekata. Omdan ke ke kaba kim la aban le. Kilong kibala aban penurlong ya kanuga-nuga kam kaba kibu jingmut. Kini kijing perkat ki penchlori u man lakasngi. Kat bagi dang beteng bani ujing hikai, kinang penbhabed ya kapor jongki bat ki penpra ya lagi jong kijing khanglat. Menta ki beriau kila sedang banget bagi nong India, kila aban tebet bha ha kijing maria stet rukum jo. Bat kim shim la sange hang ni, baru arngut kila syajit syaka Commonwealth Games. Bat kila kut jingmut bani lakai kam bha syuk-syuk ha kijing lakai ki bansawan. Ngalong badon ke air ke air, kaba ngasngau lengo, ba ngatikna babuan ki waipat kinlong kumju. Ngalio sngau ba maki berorngut kilong ki perlok ki baya janbha. Hato kila penlong ya kanu-kanu ke jingis ngtuk jengmut ha pedeng jengki, balada uwe naki upen prai ke rekod jeng uwaipat unnet ban pen prabeng ya ka, ngalong yu animesh bo niya tuk shuayangi. U animesh ulong ba ke rekod ke ba menshua ke ba shiphou point iwai prasakon, kada shisha ke jeng u. Nang tah ke semifinal u Guren Dervir ulapen praya ka da ke bakamai shiphou point iwe hinyo second. Haka semifinal ke ba buat pat ulapen prabiang ya ka da ke por ke ba shiphou point iwe san second. Haka ta ke kelemat bro arngut kila yas leak sengau bha. Kila sengau ba kadai ke sengi ke ba kerau namar bala pen praya ke rekod jongkari pat rengkat kila kentiu ya ke kerdan. Hoat kedan ke jengil akai ha ke por ya akai. Hendai ke dengan jengil akai ke bakot bakya. Ha ke jeng sisha, wat ha shua kena ke jengil akai, kila let lang sya Saudi Arabia na ke bentak ke wai ke jengil kop. Kila sa lang hang ta, bak ke jia keren sya pang, bandra ke jeng mara estet jengkeri India, sya ke kerdan ke basyalor. Kila ngit bak kena ke jengkit kliak, kadon haki keti jengki. Ke ee ke bakila aban job, kan ay men siya miki waipat kinong ila akai, bat kan pencelur ki waipat kinong India ban ngit, ba makiru kila ban tebet bha ha kejing mare estet. Ngal keli yo Guren Dervir ukwa benong ayupan. U Guren Dervir ulong balarai ba baro arngut kine mare bha bat aya ke babhatam. Ha kenu kenu kepor uwei neki udan kam ya kejing kersan ki dan bet ne kebenta uwei yo uwei pat. Kum kenuksa, shua kejing ekop penprai ke rekod. Hadien bu ulabu ke rekod bat shua kejing ekop jung animesh. Kila yele eka warm up bakila yele alang. Udang ong yu animesh, kata kejaka sedang kalong kebabaha. Ulu ong ban let bat penan kam ya kata kelenti. Bat ulu ong yu to leak ya ki jingkiu jong pi hang ta. Nang ta ulu ong bangin se leak kai hang ne. Ki jirap iwei pat. Haba uwei neki unang kiu, uwei pat unang kiu kumju. Ha kata kerukom, baru arngut ki nang kiu bat nang kiu syajrong. Kajingi dey perlok kalong kebakongsan, nrekat ba kidang don sabar jong ke jingya kun. Penban ki kelalong kidang ya kun ba mar persya ha ba gele akai. Nang ta, tang ke ke jing perkat ake jing mut jong u kalong. Ngah ban mare kamstet ban ya u. Bat udang perkat ake juk ke jing mut. Kata ke jingil akai ke bekot bakya ke penselur ki baro arngut ban yai pen ki iki put jong ki bat ban le akai kambha. Ngalong ba ke jingya kun ha pedeng jeki arngut kelalong ke mensi mele akai ke besisha. Kila lekai om tang na kebenta ke jingjob shimet, nerei ban kentiu ke buram jong ke jat benriu, bat banra ke jingil lekai ke India, syaki kerdan ke bakham shalor haki por banwan. Bat kila lek kumta da ke jingmut ke babha. Nganget ba kerko melekai ke babro arngut kila pen i, kalong ke babhla shisha. Kila persya uwei uwei pat, kila ban yak cekhmat. Penban ki yai beteng ban kersan bat niarap, iwei ye iwei pat ban roy. Kata kalong ke nuksa, kaba pela ban yoi. Nga ay kublai bat kit wak kit ruang ya ki baru arngut. Nga ngit skem bat kendang la ban wara buram ya kari. Nga lepen shlur ya ki ban yai trishtom ha kejuk ke mensim. Bat ngatikna bakin sayo ke jingjob kaba kam kerau ha kisnam ban wan. Nga la ay ke jingker ku kerdo kaba kerau tam ya ki baru arngut. U Guren Dervir badu animesh ki ong kublai shibun. Ngaru ngala ong kublai shibun. Para riba iet, hakum kena kepor, ki babuan ki benta jong kari ki mat, ya ke jing syut ke bajur bha. Da ke jing long jong ka sengi ke bashit, bat kal air ke bakhloj, ke bajur ha ki babuan ki thanj.

Angka badan kamha ban sumari la die. Di yako oman la kapor, bat tupen om ya la kamet. Lada pihak ban mi syabar, haka sengi. Sengob hale, ya kata da kapa sumar bha. Nga kenturu ya pi, bapin om le akilat, ya kijing betha balapan mi di kitanat sorkar bapher, haka baya daya bat kanya. Paralok, haka rijungi. Karukom ya le persya, ya kijing syet jong kapor liur, laju syembet di kamra syet jongi. Pila ban ii bakat banang kiyo kijing syet. Kijing sma bat ki rukom ba ma ki yeng ki sem jongiru, ki sedang ban kela. Hakikat tu kini gejaka ke om bala buk haki kiyo kendo, kalit pai biang syaki mit bam. Haki waipat gejaka, ke dahi ke sedang bandon haki kamra syet. Kat bah haki babun ki yeng la syet bat pen kreak, ya usok piyeng ubarang temai. Bat nang ta ke sedang seka ayom, jong ki jingdi tenrai jukinong India haka porliur. Baru api tip ya kini gejingdi ki bapentengan. Lada pilih keleng ke pang syatai ke India, pensyam ya ke am panna, hagi babun ke jaka. Ke jingdi belasinan usuk opiang ke babang bha. Ke ba om tang ba ke sengau tenat, nerai ke airu ke jing tengan, hakan ke jing syit. Ha panjab ad ha hariana, on pediang sengau bahaya pi digi kelat ke bahaya jongka lasi. Ha Rajasthan bat Gujarat ke chas, ne ke buttermilk, ke kelalong ke perlok ke babiang bha haman lagi jing bam. Bat ha Bihar, Jharkhand, baraka pang mingi ke Uttar Pradesh, ke satu syarbat, ke long shisha ke bamla bani nujor, ke pendap eka kepok, bat ai bor kumjo. Hakatan konkan bat hagowa, ke kukum syarbat, bat shol kadhi. Kilong ki jingbam bagi beriau ki sengok tenat bha. Hakapang syathe ke India, ki jingdi kum ke panakam, nirmor, bat sambaram, kilong ki babang bha. Kat bahawa Odisha, ke bel panna, kabat ke jaka ke bekerpang. Kini kemdai tangki jengdi, kilong ke bentak ke bekongsan jengka riti dustur jengki tahan beper jengkari India. Haki ngiyok ru ke jengi iya ke mensem, ek Bharat, Shresht Bharat. Badan seka waipat ke badan kam mankan mau. Kiba bon na kini ke jengdi kimi, nalagi jengki kam rasyat, bat ki lengkha jengihi. Kimwan bat ki jengpen pau nam, na ki jengpen bena patba ki bahaya. Hendaki kita apa jengki ya ke jeng start bat jeng syampang jengki pateng. Nga kentu ipi barok bandi ikini ki jengdi tenrai jeng ke ri India haka por liur. Paralok, da ke jengwan jeng ke ayom liur. Ke waipat ke pang ke sedang ban sensyar ke jengnya keren haman lagi yang bat kata ke day usok piang. Usok piang ulong lese uwey ni kimat bala keren bha haka por liur. Om dan ke yang he India ke ba om juya keren ni usok piang. Haba kesun peneng kala kelas ad. Kawai pegawai ketan, kadon la kejong-kejong ujat sopiang. Lau jong-jong jing sma, bala kejong-kejong ke jing iubi ke bekerpang. Dan uhapus lani wa Alfonso uba paunam na Maharashtra bat ketan konkan. Usok kesar jong ke Gujarat, ulang ke mensiem jong u Amras. Ke Uttar Pradesh ke paunam na gebenta Dasheri, bat lengra bat iet bha jong ke Kashi. Haga jing shisha usok langra, udan ke jinglong ke bekerpang, ke seni ajuk u bon sien, ke sahabat ke rong jerngam, hadian baulai. Nangta, sau zardalu jong ke Bihar, ubala aban itu na jengai tang na ke jing iubi jong u. Chosa bat malda, kawai pegawai ke kerteng ke kit rengkat bagi jingket mau bamla ken na ke bentagi beriau. Let che ke pang syate ke India, bat pen syame ke jatso, kum u banggana pali, Tuttapuri, Nilam, Bat, Malgova. Ke West Bengal ke Paunam na kebenta u Himsagar. Kat bak Odisha bat Andhra Pradesh ki Paunam na kebenta uso Suvar Neraka. Kat bang inangyat na kewai ketanj kewai pat. Kat dur, kat jingsma bat ke jinglong jengki sopi yang ru kikela. Perlok. Ke jinglet jeng sopi yang menta kalayat syabar jengki senong jengi. Ban poi shiki yow kepertai. Menta ke sengi lang baka man kibat ngai kublai, ya ki para nong rap jongi ke badan benta haka kam rap sopiang. Kedi ki nong rap sopiang ki barit, pi ai ke jengnok senyang ke bekerpang bha syaka rap kariang jong kari India. To ai baka jeng job jong pi kan nang kio bat nang roy. Paralok, haki ni ki sengi liur, ki skul ki jukhang na ke benta ki syuti. Hendrai menta ke sengi nga kuak ban keren syapang ke wai ke kelas, ke balak ban penlong ya pi ban kuak ban penrung kerteng mardor. Tang ban mudur ke sekol, haka baki kena, ki samla baki temen barok kia wanlang ban pulih. Haka ba om dan bai sekol, om dan jengtai ki bahaya, bat om dan kamra kelas. Bat kaba kam

putnat kalong baiki class lapen long hakawai kawa parlok kane kamde ge jingithok khana kalong ge jingthmu ge bashisha bat ke ba aimen siam ha aluva ha ge jela kerala ushaji vela sheril ula penyat ya kata ke club ban ya jingi hadu menta palat khatsana jorngut ki brio kilanang ban jingi hangta ushaji ulai kairu ban jingi ki kena ki ban jingduna ki dkhot met hadian kene ke jingthmu ka dan ke jingsngo si bat ka wei pat ke jingthmu ka bajelio kenyat senem mencua katto ka ningot ki samla pulie kila do e la ke jong ke jing im ha ke jingja aksiden ka wei ke liang bat ka de ke jingja ka basngo si kene ke jingja ka lepen ki ushaji hadu ke tenrai usngo balada kita ki kena ki nang bajingi le se bon na ki kin jenda lalat im kata ke jing perkat ka long ke jing sedang jong ka mission jong u bat nang tala sedang kane ke jing trei ke bapela. Parolok, ke jing im ba ke jing trei jong ushaji vale syaril ke hikai yangi ya ke jing hikai ke badan kambaha. Uwei dan kam ya ke jing dan ke bahaya ban syakri ya ke imlang salang. Ke badan kam sisya kalong ke jing temu ke badan buram bat ke jing persyang ke bania. Tangda kini lak ban wanra ke jing kela ke badan jing mut ha ke jing im jengki hajar ngut ki beriyo. Parari ba iet, dang syan ngala yolat ban let jingok Yagari Netherlands ha Europe. Ha ke bangalai sim bentah ki katto kani ki jingalang. Ha ke jinglet jingok keladan ke wei ke kelemat ke bela pendap yi wei pe i wei nong India da ke jing sno sarong ke bakrau. Ha ke jingalang bekerpang bela penlong ha Netherlands la aiti beliang ha ke ri India ya ki beliang kopa hendai jong ke por chola. Ha ke nige sengi la don langru u menteri rang bakdo jong ke ri Netherlands. Bat nadu ke tegepor, ngaliok shibun ki kubor negi breo ha India, bat syabari ha kebedei, bat kini ki pliang kopa. Ki breo ki lepenpaw ke jing kemen bat jing sengoh sarong. Kedonruk ke jing sengoh kemen, keba kerpang ha pedeng ki jat benreo Tamil, ha keleng ke perthai halor ke jing wanpai jongki. Parolok, kedonruk ke jing kuatip keba kerau ha pedeng ki breo, syabhang kini ki pliang kopa. Kumta menta ke sengi ngekuak benia sam katu kini ke jing tip syabhang jongki bat pi. Kini kidan arpuwe teli ki peliang kapa ki bahaya, bat lai teli ki barit. Kiade nengkong ea ba usia merajandra, chola uba nengkong, uba pendep ke jing kular bala aid ukupa jong u usia raja-raja chola. Ki jing to angta la to, ya ke jing ais ngobha jong ke senong anai manggalam syakawai ke monastery ki buddhis. Kini ki peliang kapa ki airu iki jingtip ke bekordor syabhang ki jingjob jong ke hima chola. Ki penpau ke jingklan ke bapela, jong ke bordu riau jong ke hima chola. Bat ki ai jingmut syabhang ke jingedei, jong ka bat ki ri jong ke thanj, syathe lam mingi jong ke esha. Barok ngis ngau sarong haduk kata-kata ke history, bat ka lariti ke beruspa jong ke hima chola. Paralok, ke sorkar jongi kadang yai beteng, ban penek pensak bat yadai ke pateng jong ke ri India ke bakordor. Hakan ikal liang? Lala peru ikawai ke jingsyam ke bekongsan ha malhar ha chatisgar, ha pok ke gyan bharatam abiyan. Lalap lai teli ki peliang kopa ki ba pela bha hangta. Kini langit baki yadai pat ke jingsenshar u maharshi balarjuna na kahima panduvanshi. Kiriu syam panggi ngay, bagini ki jingto ki dai ki belato aka spasnem ke ba hendriyo bat nyo, ke ba penlong ya ki bandon hadu katsaw ne katsan spasnem karta. Yakini ki peliang kapa latho dakadak brami hendai bat aka ketian pali. Ki ai ke jingsyam ke bakordor syaphang ke jingsenshar ki rukom niam bat ki riti dustur jong kata kapor. Parolok, mangi kinong India ngila judan ke jingsengu tenat ke bekerpang ya ke jingstat hau-hau. Wat haduk kini gisngi, ke rijungi ke dan ki observatory ki barim daki spasnem. Balalap bon ki jinglap ki bapela ha ke jingken jingdia hangne. Lakalong ke jinglet linti de galiang, ke pancang, la ni kita ki almanak hendai, ni kita masa bat ki jinglet ni amjungi, barok kini kele snok la slembha bat ke beneng bat ki klur. Ke jing start sun beneng kalapen mi ya ke jing kuatip haman la kepateng. Kalapen selur gi breo, ban wat ki ee ki ee ki ba omlak bantip. Bat wat haduk gini gisngi, la ban ii ya ke jing snok tenat ke bakrau, ya ki hapadeng ki samla jungi. Ha gini gisngi, Lesi lei baki astronomy club kinang kiu step bha hakelenggari. Yaki kam joki laban i haman lagi jaka. Naduk ki nong ba ki bahe, haduk ki nong red.

giskul hado kidaka jungok kai pat ba dang shen ngalayo ajungtip shapang gaseng Bangalore Astronomical Society kebuju penlongi ki jingelang ban pet benia ya kebening kani gaseng gal sedang ya ke jing temu ban pen paunam ya ke jing pulia astronomi hagi jaka nong kendong kadonru ke kenhuan ke bekerteng ka kagol mandal kebala sedang ya ke jing hikai ke betemai bha kebal laipau kenta ban penlong ya ke jing pulia astronomi kebal kamsuk bat kebal pensengu tenat iki beriw perlok ban pet iki keluar ha ke mit kebal syai ke long haladehi ke jing syam kebal pelasisha kebal keseng ke bekerteng ke astro Kerala ka penlong ya ki kam ban pet ngor men miet bat ya ki workshop rukum jo hangta ki samla ki bas ngut nat kinang kumno ban shna ki teleskop bat ban penon kam ya ki map jong ki klor ka Big Bang Astronomy Club jong ka Rajkot kala penlong shibun ki jingelang shapang ka astronomy naduk ki klau jong ka gir haduk ka run of coach ka Jyoti Vidya Parisanstha kalong ka way na ki jaka pule ka bal rimtam ka bal

ta ki samla ki basno tanat ki nang kumno banshna ki telescope bat ban penon kam ya ki map jong ki klor ka big bang astronomy club jong ka rajkot kala penlong shibun ki jingelang shapang ka astronomy nadu ki khlau jong ka gir haro ka run of coach ka jyoti vidya parisanstha kalong ka way na ki jaka pule ka bal rimtam ka ba plet jingmot ka jing pule astronomy nalor ki jaka pet benya ka ailat ban yo ki kot kadan ke jaka pule kot bat wat ka library jeng teleskop ngakwaru ban kedau ya ka Isaac ka Indian Students Astronomy Association and Community kadai ke network ke belalam de samla pule hakari berokowei ke bapnia so ki club pule astronomy bat astrophysics kawan ra ke jeng trilang bat ka jeng ku atip sepangga science hapdeng ki samla paralog kalong ke badan kambah ban penlut por na ke benta ki jeng sengau tenat jeng phi bat ban yai beteng ban nang ya ke ek batamai ha ke jingim jong phi bar okawe nga kentui ki samla jungi ban yeso bat ka wake astronomy club bat hagini ki shuti penlong ya ka kum ke jing thmu ban jingo ya kanu kanu ke planetarium ru kum ju parlok kito ki ba pet ya ka man ki bat ha ki television nga kerpat ya phi ba pen pet kerpang ya ka wake video lekran bha ya ka hagini ki singi ki balalet hagani ka video la bani i ka kenhon jong ki brio ki ba penlong ye jing persang ka ba kut jing mut bat ka ba per king bha ban plat im ye we u ganga dolphin ka ba phla shi sha ka long ba ka jing plat im bar ko we ka la shimpor kum ba khat lai kenta bat ha ka ba kut la la ban plat im ya u dolphin ta ka ba job paralog ka benta ka ba krau hagani ka jing plat im la le ka ganga dolphin rescue ambulance ka ba ningkong e jong ri india kane ke jingja kala jah Uttar Pradesh ha ka ba wei u ganga dolphin ula sakot ha ka wei ka kanal ha kum kene ka por ka ba e kane ka ambulance ka bal penwandur ha po ka namami gange mission kala poi kum ka syarak jong ke jingkerman nang ta la plat yemi u dolphin la examen wat la sumar yu hadien ka ta la plat suk yu syakawa rapti hakawai ka liang la ban ong ba ka wai gijing im kala syam khaddo e kalanti ban phai biang shalayeng paralok kane ka dolphin rescue ambulance kalong shisha ka bakarpang lashnaya ka kum ka hospital ka balak ban yaad kadon ki lat kilanti ban kit bat sumar ki dolphin da ka basuk kentup ya ka jingkarsan leng ba ka oxygen ki stretcher balashna karpang bat ki tiar plat im kane ka mut balada u dolphin u mensaw sakot aka kanal ne syaot no na ke jaka syong jaka sa ajung u hakawa la bad ai jingerap mardor ban pen im bat pen bha pat ya u paralog ha bang ya dai u dolphin ganga ngim dai tang mengi pen im ya we ujat jing thau ngidang penne pen sa gi jing thau ba im jong ka wa ganga ngidang ya dai ka mariang jong ka wa barok ka we bat ngidang penne pen sa ka pateng mariang ka ba kordor na ga benta ki pateng banwan da ka balek kum ta ngi penti kena bagani ke jengai ke bakordor jeng ke mariang kan yai beteng ban roy bat kandang long ke benta jeng ke pateng jo ke jat benrio jengi ha ke mariang na ke benta ki pateng banuan para riba iet jonga bon napi kidei bandon ke jingken mau ki basngo tenat ke bedei bat ki ki badan ha ki wa ki pung ne ki nan dan ki beken mau begelanang ban jengi ha ke pung kat bagi wei pat kila bendan ke jingken mau bagi lekai bagi parlok harut jengki. Bon kila bendan ken mau ke jing ubi bekerpang jeng ke kendo hadin bekele kendo obat ke Kum kini ke jingken mau jeng ke jinglong kena ki sakut hagi dono jengi hagi jing im jengi. Parlok, ke kana ke baai mensiam ban penek pensa ikum kini ke jingken mau ba kordor kalami na ke distrik Basti ha Uttar Pradesh. U Akash Gupta na Basti ula snosi ijur ya ke jinglong kawa Manorama hakasnong jeng u. Kumu kena, uli i ka wak ka ba kuat, ka ba jeliau, bat ka ba dap da ka jeng im. Hendrai ka badang mi gisngi ke jabok plastik kila sedang ban lum, haki wu jong ni ka wak. Bat ka jeng jabok kala nang kiu. U akash ularai, bah haka jaka ban uut un sedang temai. Om day ki jeng kenyum, hendrai ki jeng sedang ka ba temai. Kania kala kala long ka tong, ka ba yalam ya u. Ulawan ra'alang ya kenhuan ki parlok, kidan tangkat tu kan ikitiar ke bakongsan, kajar, ke belsha, bat kisang. Hendrai ke bor ke bakrau tam jengki kalong, ke jengkut jengmut jengki banwan ra, ya ke jengkela. Kini ki samla ki rung sepok wa, ki weng ya ki sentiu hyacinth, bat ki lum ya ki plastik, bat ki wei ki jabok na ke

0: Hagi babon ki kep kilaweng kumbasan pau hado enru pau kilo ki jabo nakawa haka shisngi. Suki-suki kata ke benta jengkawa manorama kala sedang ban kuat sashisien. Kajing persyang jengki kala keringru iki breo kibasa hajan jengka. Kumta kajing sautu ashpang kajing kuat baka jing sumara ke mariang kala sedang ban kio haki emlang salang. Paralok, kawaipat kakana kabai mensiem kala mikna goba. Ubal Krishna ayah, udai unohi kai ubala syongthat. Hendrai kajing sengau tenak juu ban syakri iki emlang salang kadang nek kumjuo kumbajulong. Ulas ngokya jorbhai ke jengker doom kebagi beriau hakatan madi tolap kilamat. Haka jaka ban kuslai tang ya ke jeng ea, ulas simkya ban wat ikalat ban weng yaka. Ubal Krishna ula dan kebenta ke bakrau, haka babo yu paip hakata ke jaka. Kumta ke kelapoy shiki babuan ki long yeng, kebala persyang mensua ban yok yaka. Na kebenta ki long yeng ke bahap bani kenduk jeng ea man lagas ngi, haka ban yok eko Kene ke jing temu kelawan rak ke jing tengen ke bakrau, bat kala penbahasi buan ya ke jing long jing man jengki. Paralok, hau benai belalet ngalamat ya ke jing jaga besenguh tenat si buan. Kaya dayru bat ke man ki bat day nakata ke dao bengakwa benyasam ya ka bat pi menta ke sengi. Ha ke jing let jonga sya nagar koil ha Tamil Nadu. Ngaliyo alat benye kenduk ya ke wai kenuh hikai ke bangalai kenduk lajan laipos nam mencua. Ngakren cepang ke Girija Amma. Hagini kejingnya kenduk, la don lang ru ke kenduan kisam la pulia rengkat batka. Paralok, ke Girija Amma ke penyat haduk katsan teligi skol. Napadeng kini, ke Jai Gopal Garodia Hindu Vidyale ke badan ha Chennai ke deka waini ke bapau bha. Ke mensiem idri jengka ke long shisha ke baai mensiem ya iwei pi iwei inong India. Naga bayok mensiam naga man kibat kelarai ban nok senyang naga bentak sipai beslur jengi. Naga bentakan ia, kelapan selur ki kena askol ha kelengki skol jongka, ban ia syem bentak kena kejeng persyang ke badan buram. Kelapan selur ki kena ban nok senyang, si tengka man kesengi, naga bentak sipai beslur jengi. Kan ia kamut, ba iwai pi iwai kena ila nok senyang, lai sepaan refusan tengka ha kesisnam. Lengba kini kejeng nok senyang kibarit, lala ban lum haduk sopho lak tengka. Ka Girija Amma kala IT ya ke cek na ke benta ke pisah baro kawai hanga. Haga jeng ya keren jengi, ngala sengutuk haduk katno ke jeng IT jengka ya ke Mei India kalong ke bajelio shisha. Tang haga senam balalet, ke Hindu Vidyale ke beningkong ea ha Chennai kala pendap ya ke Sanpo senam naduk balas seng ya ka. Ka benta bagani ke network jengki skol kelale ah ke bakentio ya ke jengnang jeng start. Bat ban penek pensa ke lariti jengi kalong ke badai roh shibun. Ngai ku boleh shibun ya barok ke biadai bagi ni ke jaka pulia. Ngai ku boleh kerpang ru ya kitu kisamla pulia ke badan nok senyang syakini ke jengtmu ban kersan ya ke shipai beslur jengi. Paralok, haman lagi shnong bagi nongbak jengkeri India. Ke ike ike ja bat ke penki mensiam yangi. Bon gini ke jeng persyang kila ban om yok jeng itu patba. Henry man kapor mengitip sepang jengki. Ke jengit jengi, kenang klan baga jat benriau, kenang kiau lengba ke jeng klan. Bat ke jengkut jengmut jengki beriau jengka. Nga kentui pi baro ban cim kia ya kum gini ke jeng temu hagi saudong saukun jengpi. Itu ikitu ki baterai na kebenta ke jeng bha jengki imlang saalang. Sengungu ke jeng terishtom jengki, yok jeng hikai nengki. Bat ladala, ya don bentah ke nuku kam ke babha jengki. Hau benai banduan ngan siya syembyang sasisian bat pi lengba ke man kibat. Dan kebohon rak syuk-syuk ki kana kibat ai mensiam bat ki jingjob na kelengkari. Kublai shibun.
1: Pleyo sengumentan ya ke jing pen kela sya ke ketian khasi ya ke jing keren u menteri rang bakdu kari u Narendra Modi. Hakani ke porpat ngin walam not shipi ya ke jing pen kela sya ke ketian jantia.
2: Ki prari umia kuble yipi kat bon dabaris nyaw kemeni bukro wau yo au ye so biang wopi sech sin lingba ga program man ki ban ha ki bentao pher o pher yang kri ki prau chong chnong de le gi chi bon ki kam yu phla he ye to au ye chi kri ye kri wo kam jo le gi em lang sa lang ha was nyaw wo bnai chi phang I kre chi tom yong ki yo men se mi le kam jo ne ki Nigsni kwa awo sedang ingin program.

Kawi pe kawi ke tan em ke jar jar ke jaisa pin ke we em jar jar i bang i thiang we i ke we em la jar jar i rukom bi i rukom sma em i ke jaisa pin kam u hapus le ni Alfonso na Maharashtra we ne ke tan konkan ha Gujarat u sepin kesar to manu i min sim yang amras ha Uttar Pradesh de jo tip kamu da sheri u kam jo le u langra na ke kashi yang ngahi hai sekian Usapin langra, emu ye jinglong iwa pair bha, wa iwa kerpang bha. Isni yang overbor yer ngambet i halada i ule. Nete emi ya usapin zardalu, uwa iwa kombi yang o tok iwa tan berubat, tangna jengai le. Ucausa wa malda, kini penar em gijar-jar i pertut, kiwa wan langwe wa kenmo tempang na ibenta ki beru kiwa kiit yaki. Lada to awal lai sa South India, dao chembi ye gihar pi gihar ki jatso kam ki Banganapali, Totapuri, Nilam, Malgova, cha West Bengal anda jo tip kamu Himsagar, karba cha Odisha wa cha Andhra Pradesh wan, da benar nam kamu supin Surwa na Rekha. Karba nang lai nago bi gethan cha go bi gethan, idur, ibang, wa kam jo le ilong iman yong sepin le kela i dai lang. Wai perlok irkom la yao yong sepin kat ni le man i iwada jengai bha. Le da mani na duk na chenong na thao chaduk ki yao hek le kam jo. Ne ling ba ka man ki bat kwa awo e senyango i ki piyu rap chenrang wakan thai kwa da emkati ha kwa thong yong sepin. Pi mtok man pi dukat ki digi nong thong sepin don hi ki wia man lang kama man lang ki prao rap. Henry man pile agi dikinong senyang gibu kro wai gibu kerpang bahan even ta even he even kema ya yok nong geri haga kamret kamriang ewa unangku unangka apto cho bisa perang hagi kam giong pi wai wo man gile gibu say so say sla perlok hakam ini por yong icit hai por yong geliur bun sen yigi skur de jok kang lani di e cuti tang wa ne kwa a wo kram cepang gijat kelas giwa pun man yipi wo kwa api wo pun siap pertuit smart smart Mudur em geskur ha gawa gi kena ki kenro kelut wa kam jo le ki temen ki kro ya em lang gi curup wa cha sikai leni wa tip ha gawa em kam ye te jingsu em kam gi yung building gi wa he wei wa klem ki kamra kelas wei wa snyau suk do to ye ki kelas depan man harut ki ki wa perlok kini mtok ke porom Henry man gajing sekian yang isdang ibu emen sim. Ha aluwa Kerala usaji wala Cheryl pelawu ye kam yang o du leng ba kata kwa ongki ke swimming club. Kama man parat khat san hajar ngut ki bru gira tip wau yempa leng ba kata ke swimming club lani ke tau sikai ke yang o. Usaji ji hikayu le ye gikhna agiruna agirikot met ka man wau yempa. Chedin yong ni jing thmu em ge jing mut ko khya bha ko wan lang le wei e ikho dei lang wo ge jing thmu gi wo bha ha gi khajak snem gi de chwa bon gi khna skor do gi ye em yong ki ne ji a chong le ini pun man go yo saji ji wo khar nyaru par kharu le da to wo ge ki khna atik wo yem pa myap ki wei wo ye gi le op le em pand ki ye ki hi ite i jing mut mani Kebunta kau sedang yang kini kejing temu yang o, depan itu sedang uye ke kamu yang o, isika yempa ya kibru. Perlok im kamjo le ikre yang usaji wala Cheryl hikai ke ii ke nuksa kau em kamha. Kamen weapon ken mo gale wa wipowi em kamu ya kiti kilat yo amentoy ne benta wau cekri em langka salang. Kiji kau em kam tau wau em ni kete kejing temu kau kuat kau kejing kre ecitam kau ne Islam. Dagini ye wanra ye ki wangi wangi di gijing kela ki wakit jingmut ha i im yang ki hajar ngut ki bru. Prari umaya dangini bedem yo alat wawla emkam cha Netherlands ha Europe ha kawa yo ale wawi cimenta ha girang go per go per. Haini ila emkam em ga wiga kep go penman yo wipo wiwu chong chenong yang gari India waw dapu dey senyap sarong. Hagi lang go kerpang ko penman he Netherlands de ebyang yi pyang yong rim ye gritip kam ki pyang tama ne gi chola era copper plates de ebyang che India ne yang prime minister yong Netherlands le de em lang ho ga ni ga singi

0: kawalaik na kitersim kajingkerni yau uduma. Kun mula uduma untuk watang wabamdu yakid kot met yang kibru. Tang langula ya kajingsuk jingkmen kemenrit kemenkawi kapor wakordor wakayok kakot hawarok kiliang. Kun mo dang em ipor wawkala hakni gesngi. Nga kam u medical doctor wakre haki hospital man kesngi yok bha i uyo ya ka apot ka lanat yong ka jingdi duma lane bam ya kini ki duma. Em ki patient lane ki wakajut ki wayatengko ki wa dado no ya ka bor wapen ring lane penhir mensim hado wapoy upot ka jingyap do neidaw uduma. Kenmo, hektin pareng, cuk senyaw ba, i ongki. Prevention is better than cure. Bon i kam kibru, senyaw ba i, lene yi uperkat, lada kejing percang yong i, do uwi usikret, lene bami, do he kejing percang, yi umut, wa mketak go ye i. Henre, kenmo, kajing kerni sedang go nei kajing sedang lane kajing percang nei te idau sedang i uyo kejut jai kat dang lai kisngi kipor kenmo ya silat i man dadir por ye i kajing di duma ye kole upen kha ya ki kejut ki wahar kam kam ki kanser ki kejut chini ki kejut kelong senam lane ke stroke ke BP, bat bon jaj kiwa harukom kiwa ye ka upenyo. Kamte, chwa upen kut, kwa a upen tu chapi, ke imlang ke saklang kelum, ton ya kre lang i, wow penyo, lene upen sepriang, wa ke jingdi, ke jingbam duma, emman ka, ke wahab bej, kibru udi, lene ubam duma. Ton ya lap i, chapang ki jingma yongka ha ki chnong ki thau gi yong i ha ki yung ki sam gi yong i la ne ha waro ka jala hi gi yong i waro kelum ton e ka jing penchlur ka jing kerchan ka jing yarap hi wi ya i wi ya ki tu ki wa perchang u e no ya uduma deilang chirup u ya kre lang i ye i upen lech chibun ki bru na kejing penjot uduma. Ke kubor, ke wakwa o upen senyaw cepi, ha keni kepor. Wa, ya ki langs, kamu ong hiktin nongwei, leni ki tarau. Da e kerpang u belaya i, yau rin, leni upen her mensim yang i, mto i, u rinyi ya uni uduma. U kulong senam yang ila, u wada e kerpang u belay, u nongbo nong tau yang i, yau tetu, yau emboru, untuk yau yo ai kani kabi lene ka poison kawa uni uduma yeu upen yo ye i kublai chibon.
1: Kunitoka Akashwani Juwaga 1GPO just by V.V megahertz FM band. The block the same PA3 glam yong uma Moldisan Runklem, woman leo medical and health officer Juai Civil Hospital yongka yalong. He to wa ka World No Tobacco Day. Kerepan jepi na ka Akashwani Juai. Ta chwa u ptenji ki bidwan ki program ton apchai di ni ki Ruai. Yerok mani belai. De Ruai na utarchan biki lakyang wiki perlok. Ruai putut kularu belai. Penbot on Ruai wa aru putut. One ha'o.

ulathaw ga record jengkeri ha ga jingga mare basis pa mitar da ke bapendap ha po shiphau point not kendai second udairu unong india ubenekong e ban mare ha po ka shiphau point iwe second ulele ban shakri ya lagari ha kelenti jongga jingel akai bad ha ke uniform baro argot ukpa jeng u bad ukparat jeng u kilong kinong ele akai Hakari India ngidan ke destur ban penkhoj iki yeng kisem jengi hagi por lekmen kum ka Diwali bat kesenam temai. Hakita ki por uju penkhoj iki trofi bat ki medal jong kupa jong u. Ulas ngau tenat shibuan ban le kata bat kala pensngau bha shibuan ya u. Manla ka por bu penkhoj ya ka wei pegawai ke trofi uju keli yu kupa. Hang no pi yo ya kene ke trofi. Hang no pila yo ya kene ke takma. Menno lashan ya kene ke dur. Nang taun siya tu ik jingi tu kana jung u bat lau kun. Kumno ulele cika jingi kuap. Ula job ik takma jung kari. Bat ule arap ik kenhon jung u ban yo ik jing job. Kita ik jingi tu kana kila penchilur yu kun. Bat usia tu yu u ban ma uru. Ukwa ban le ik wai ke jingi le akai. Ujulet mare menstep bat uju kerpat yu ban yalam lang. Suki-suki ula sedang ban pentibet yala ukun. Bat ule hikai yu u iki iki ay baro. Kiba ula nang lengba. Ka jinglet jingelak kai jung uhi. Kumta ka jing sengu tenat jung ukuo ni ka jingelak kai ka lanang kio. Udang ken mau bha haba ulepet yu Usain Bolt ba upen kanya ka rekod jung ka perthai. Kadan ka jingetok kana ka ba sengu tenat ka baya day bat kata. Hago bai kesengi kat ba udang pet ya television. Ka kemeja jung u ka la penlip no ya ka television bat keloong. Kokon ka la day ka por ban pulih kot mentah. Pidai ban pelet jing mut ka jing pulih jung pi. Ula jubab. Kabha, lada pemsha yanga ban pet television menta kesengi, kan poi kesengi ba pensa wat yanga haka television bat penong. Pet, u guran darvir ula mare. Menta ka ai ya u ke jengkemen ke bakrau ban ii, ya ke kemej u ke bapet ya u ba uya lekai leng ba ke television. Ngalong ba ke long shisha ke bapela, kata ke long shisha ke jengituk kana ke ba ai mensiam. U guren dervir ula ong syuk syuk bau uwan na ke long yeng ke bapedeng kayok kekot. U kepa jung uru ude unong ilak kai volleyball. Nrei namar ke jing long jing man ke yeng ke sem, ula hap ban iya no ay ke kam ilak kai jung u. Ke jing pot senio ke ba umlak ban pendep ke lasak klem dalak ban pendep. U ii kata ke jing pot senio ha ukun, bat unget bau ukun jung u un pendep ya ka ha ka wai ke sengi. Ukhon ujia keren bat u ban sengap iki jingi tok kana syapang kinong ilak kai bakraw kum u Milkha Singh. Ujo ong yu ukpa. Hako wika sengi ngan pendap iki jing ang nuot jong pi. Ukpa u ong. Ki jing pot senio kim ju urlong hi dala dia. Ki dan kam iki jing terishtom bat ke jing IT ke bakraw. Ujia tok yu ukhon kum nu u Milkha Singh uju pentebet klem sange. Umare hapo ke sengi ke basit bat uju pentebet iki kenta man ke sengi. Kita kijing itu kana kila penchlor shibun ya ukun. Ukpa ulu penchlor yu banyala akai naga bentagari, banyo takma naga bentagari India, bat banwanra aburam ya kejat benriu. Haba ujit ya kijing ya kop mare apa shispa mitar, bon ki briu ki ong ya u. Wat shim ya kishispa mitar, kamde kijing ya kop naga benta kinong India. Kinong India, kim shim la taun ya ki naga benta kijing ya mare apa shispa mitar. Nrei ma u bat ukpa jung u, Kiju yang skam. Kis ong iwe pat. Menta bingila jiet ikan ikalinti. Ngin om pai dien syuk. Ngin pen shisha baya ke ege baki beriw ki ong. Ba om lak ban lea. Lak shisha ban yuk. Ukpa jung u uju ong ila ukun. Pen salek kata. Ngadan ke jengit ke bapura hapi. Ke jengit ke baula buk ha ukun. Kalalong ke bor jung u. Daka para ay kata ke jengit rengkat bat u. Ukun ula beteng baniak cakmat. Menta ku aban ong ye iwe pi iwe inong India, ki nong India kila aban mare estet. Ki nong India kila aban lebha haka jing mare apa shispa mitar. Ngila aban yo ya ka, ban ngila aban ya lekai bat kibat tebit tam haka perthai. Ngalo ong batang supet ya ke ei, kabamaki baro arngut kila yo, kalong shisha kabapela. Hapok kepor kabatang arsngi, maki arngut kila penprai ke rekod jongkari laisien. Kajingnya mare apa sih sepak mitar kamdei ke kam kebasuk. Kumbala kedau uguran dervir. Kibriu kijuang bagi nong India kimdei kibala tau da kajing long tenrai na kebentakan ia. Nrei wat hap pedeng kini kajing ea baro maki baro arngut kila pendep ya ke ee ke ee ke bapela. Ngakua ban keli ya ki baro arngut. Bat ngati kena bagi nong sengap jangka man kibat ru kin kuak bantip. Ke ee ke bor kebel.

kampen sneu gejing im jong pi wat sange ban pho sneu u coach jong uru ul hikai u gejing hikai ka bakong san u ju ong la da phim le amdan mano mano ru ban le na ga benta jong pi kita ki kentien ki lasa abat u habagi bahayeng bahasam jong u coach jong u bat ki breu ke badan saudong jong u kle yai beteng ban aiman siam bat kersan ni u kejing ang nuot kam juja kata kejing kersan ke maman ke por kala aibor u ban yai beteng ban yai cekmat wala ke jinglet kalong ke bae katno katno ru ngal ke li saya u animesh ule tho bah ke pasdang ya ke kamel akai ha ke senam arhazar arpuwei bon ki breu ki baong u kane ke dik kam ke betamai ne ke benta jong pi hato piti kena ba pin la ban job haka hendre u jubab bet menta bangalarung ha kene ke kam ngalekut jengmut ban penlong yaka bahkan trekam bat job ukpa jong uru u ang yu man kapor si sien ba pila jet kene ke lenti wat pai dien sho baro ki perkhat ban yo ya ke ek ek jeng im hendre tangkat tuk ane ki ba mi shisha bat le akata to yai ne ha ka thong jong pi bat tonang ya chakmat ulapan tikna yo khon ba ke yeng ka sam jung u kan kershani u ha baro ki liang la ka long ka jing kershana ka jing sngau ka jing kershan da ka pisa ne kanu kanu ka udon kam uju ang pishu tresh tam bat pen iye ke india ya ke ai ka ba phila ban yo kum u guran darvir ma uru bonsien uji asngo bagi breu ki ong baki nong india kim dan ki jeans jonki ban mare ha po shipo second ne wat shipo point iwe second bat ba ka jinge mare aka kerdan ka ba hetam kam shim lathmu nagabanta jonki Hendre menta maki berorngut kila pen shisha bagi nong India kila aban le ekata. Omdan ke ee ke ee kaba kim la aban le. Kilong kibala aban penurlong ya kanu kanu kakam kaba kibu jengmut. Kini kijing perkat ki pen shluri u man lakasngi. Kat bagi dang beteng bani ujing hikai, kinang pen bhabed ya kapor jongki bat ki pen pra ya lagi jong kijing khanglat. Menta ki beriau kila sedang banget bagi nong India kila aban tebet bha ha kijing mare stet rukum juo. Bat kim shim la sange hang ne baro arngut kila shajit chaka Commonwealth Games bat kila kut jingmut bani le akai kham bha shu shu hagi jingi le akai ki ban sawan ngaloong badon ke air ke ay ka ba nga sngau lungo ba nga tikna ba buon ki waypat kin long kumju ngaliyo sngau ba maki baro arngut ki long ki parlok ki ba ya jan bha hato kila penlong ya kanu kanu ka jingi sengtuk jingmut ha padeng jong ki balada uwey na ki upan pray ka rekod jong waypat Uwepat unnet ban pen prabeng yaka? Ngalong yu animesh bo niya thu shwa yangi. U animesh u loong baka record kaba menshwa kaba shipho point iwe pra second kada shisha ka jong u. Nangta haka semi-final u guran darvir u lapen pra yaka da kaba kamay shipho point iwe hinyo second. Haka semi-final kaba buat pat u lapen prabeng yaka da kapor kaba shipho point iwe san second. Hakata ka kelemat baro arngut kelas let's go bha kilas go ba kadai ke sngi ke bakrau namar bala pen pra ke record jongkari pat rengkat kila kentiau ya ke kerdan hoj ke dan ke jingil akai ha ke porel akai hendrai ke dengi jingil akai ke bakot bakya ha ke jing shisha wat a shwa ke ke jingil akai kile le lang sha saudi arabia na ke benta ke we ke jingia ko kile sa lang hangta ba ke jia kran shapang bandra ke jing mare estet jongkari india sha ke kerdan ke bashalor Kilenget ba kene ke jingkit klie kadan haki kiti jungki. Kei ke ba kila aban job kan aiman siam iki waypat kinong ila akai, bat kan pencelur iki waypat kinong India ban nget, ba makiru kila aban tebet bha ha ke jing mare estet. Ngal keli yu guran darvir ukwa abanong ayupan. U guran darvir uloong, balarai ba baro arngut kine mare bha, bat aya ke babhatam. Ha kanu kanu kopor, Uwey na ki udan ka mega jingkershan ki dan bet na gabanta uwey ya uwey pat. Kum kenuksa, shwa ka jingya kop penpray ke rekod. Hadien bu ulabu ke rekod bat shwa ka jingya kop jung animesh. Ki layele ke warm up bat ki layele alang. Udang ong yu animesh, kata ka jaka sedang ke long kebabha. Ula ong ban let bat penan kam ya kata kelenti. Bat ula ong yu to le ya ki jingkiyo jong pi hangta. Nangta ula ong bangin se le akai hangne. Kijirap iwei pat. Hawa uwei neki unang kiew, uwei pat unang kiew kumjuo. Ha kata kerukom, baru arngut kinang kiew bat nang kiew syajrong. Kajingi dey perlok kalong kebekongsan, nreikat bakidang don syabar jong kajingi akun.

kerpang kasni aju u bon sien kasabat garong jerngam hadian mulai nangta sa zardalu jong bihar ubala aban itho na jngai tang na gajing iubi jong u chosa bat malda kawai pegawai ke kerteng ke kit rengkat bagi jingkan mau bamla ken naga bentaki beriau let che kapang syate ke india bat pensyami ki jatso kum u bangana pali totapuri nilam bat malgova ke West Bengal ke Paunam na kebenta u Himsagar. Kat bak Odisha bat Andhra Pradesh ke Paunam na kebenta u so Suvar Neraka. Kat bang inang nyat na kewai ketanj ke weipat. Kat dur, kat jingsma bat ke jinglong jengki sopiyang ru kikela. Perlok. Ke jinglet jeng sopiyang mentah kalayat syabar jengki senong jengi ban poish ki yow ke pertai. Menta kesengi lengba ke man kibat nga ay kublai yaki para nong rep jengi kibadan benta haka kam rep sopiyang. Kidi ginong rep sopiyang kibarit. Pi ay ke jengnok senyang ke bekerpang bahas ke rep keriang jengkari India. To ay ba ke jeng job jeng pi kan nang kiyo bat nang roy. Paralok, hakini kesengi liur. Kiskul kijukhang na kebenta kishuti. Hendrai menta kesengi nga kuak ban keren sepang ke weka kelas kabala ban penlong ya pi ban kuak ban penrung kerteng mardor. Tang ban mudur ke sekol, haka baki kena, kisamla baki temen baru ke wanlang ban pule. Haka ba om don bai sekol, om don jingtai ki bahaya, bat om don kamra kelas. Bat kaba kam sengu tenat kelong bai ki kelas la penlong haka wai kawa. Paralok, kani kamde ke jingi tok kana, kalong ke jingtmu ke ba shisha, bat kaba aiman siam. Ha aluva, haka jela Kerala, Ushaji, Vela Sheryl, ula penyat ya kata ke klop ban ya jingi. Haduk mentah palat katsan hajar ngut ki beriau kilanang banjengi hangta. Ushaji ulai kairu banjengi ki kena ki beran jingduna ki dekot met. Hadian kini ke jingtumu ke dan ke jingsengu si bat kawai pat ke jingtumu ke bajilio. Kendiat senem mencua katuk aningut ki samla pulih kila doa ialah ke jong ke jingim ha ke jingja aksiden kawai ke liang bat kadi ke jingja ke basengu si. Kini ke jingja ke lepen ki Ushaji haduk ke tenrai. Usngau balada, kita ki kena kinang bajengi. Lek si bon naki kin jenda lalat im. Kata ke jeng perkat kalong ke jeng sedang, jong ke mission jong u. Bak nang tala sedang, kani ke jeng terai ke bapala. Paralok, ke jeng im bak ke jeng terai jong Ushaji, Vala Sheryl, ke hikai yangi ya ke jeng hikai ke badan kambah. Uwe dan kami ke jeng dan kibahe ban syakri ya ke im lang salang. Ke badan kam sisya kalong ke jeng temu ke badan buram, bat ke jeng persyang ke baniak. Tang da kini la ban wan ra ke jingkala ke badan jingmut ha ke jing im jingki hajar ngut ki beriau para ri ba yet dang sian ngala yo lat ban let jingo ya ke ri Netherlands ha Europe ha ke bangale sim benta ha ki kat to ke ni ke jingalang ha ke jing let jingo kala dan ke wei ke kelemat ke bela pendap yi wei pe wei nong India da ke jing snow sarong ke bakrau ha ke jingalang bekerpang bela penlong ha Netherlands la IT bliang ha ke ri India yaki pliang kopa hendai jong kepor chola. Hagini kesengi la don langru u menteri rang ba'do jong keri Netherlands. Bat nadu kata kepor ngaliok shibun ki kubor negi breo ha India bat syabari ha kebedei bat kini ki pliang kopa. Ki breo ki lepenpaw ke jing kemen bat jing sengu sarong. Kedonru ke jing sengu kemen keba kerpang ha pedeng kijat benreo Tamil ha keleng ke pertai halor ke jing wanpai jong ki. Paralok, kadanduk ke jing kuatip ke bekerau apa dengki beriau syapang kini ki pliang kopa. Kumta menta ke sengi ngekuat benia sam katu kini ke jing tip syapang jengki bat pi. Kini ke dan arpuwe teli ki pliang kopa ki bahaya bat lai teli ki barit. Kiade nengkong ea ba usia merajendra chola uba nengkong. Uba pendep ke jing kular bala aiduk kupa jeng u usia raja-raja chola. Ki jing to angta la to ya ke jing ais ngobha jeng ke senong Anai Mangalam, syakawai ke monastery ki Buddhis. Kini ki pliang kapa ki airu iki jingtip ke bakordor, syapang ki jingjob jong ke hima chola. Ki penpau ki jingklan ke bapela, jong ke borduriau jong ke hima chola. Bat ki ajingmut syapang ke jingyadei, jong ka bat kiri jong katan, syathe lammi ngi jong ke Asia. Baru ngis ngau sarong haduk kata-kata ke history, bat ka lariti ke beruspa jong ke hima chola. Paralok, kesorkar jongi kadang yai beteng ban penek pensak bat yadai ke pateng jong ke ri India ke bakordor. Ha kene kaliang, lalapru ikawai ke jingsyam ke bakongsan ha malhar ha Chhattisgarh.
hapok ka gyan Bharatam.

Kit bat sumar ki dolphin da kebasuk, kentup ya ke jengkersan, lengba ke oksigen, ki stretcher balasna kerpang, bat ki tiar pelat im. Kani kemud belada u dolphin umun saw, sakut haka kanal, ni syaot no na ke jaka syong jaka sajung u haka wah. La bat ay jengirap mardor, ban pen im, bat pen bahapat ya u. Perolok, habang yadai u dolphin gangga, ngimday tang mengipen im ya uwe ujat jengtau. Ngidang penek pensak ki jengtau ba im, jengkawa gangga. Ngidang yadai ke mariang jengkawa barok ke wei, bat ngidang penek pensak ke pateng mariang ke bakordor, naga bentak ki pateng banuan. Daga balik kumta, ngipenti kena bagani ke jengai ke bakordor jengka mariang, kan yai beteng ban roi, bat kandang long ke benta jengka pateng jengka jat benrio jengi haka mariang, naga bentak ki pateng banuan. Para riba iat jonga, bon napi, kidei bandon ke jingken mau ki basengut tenat ke bedei bat ki ki badan haki wa, ki pung nekinan. Dan ki beken mau begelanang banjengi haka pung. Kat bagi waipat, kila bandon ke jingken mau bagi lekai bagi perlok harut jengki. Bon kila bandan ken mau ke jing iubi bekerpang jengka kendau hadin bekele kendu obat ke Kum kini ke jingken mau jengka jinglong kena ki sakut haki donut jengi haka jing im jengi. Perlok, kekana ke baai mensiem ban penek pensa ikum gini ke jingken mau ba kordor kelami na ke distrik Basti ha Uttar Pradesh. U Akash Gupta na Basti ula snusi jur ya ke jinglong kawa Manorama ha ke senong jeng u. Kumu kena uli i kawa ke ba kuat ke ba jeliau bat ke ba dap da ke jing im. Hendrai ke badang mi gisngi ke jabok plastik kila sedang ban lum haki wu jong ni kawa. Bat ke jing jabok kala nang kiyo. U Akash ularai bahaka jaka ban uut un sedang temai. Om dey ki jing kenyum, hendai ki jing sedang ke betemai. Kania kala kala long ke tong ke bayalam ya u. Ulawan ra'alang ya kenhuan ki parlok, ki dan tangkat tu kani ki tiar ki bakongsan, kajar, ke belsha, bat kisyang. Hendai ke bor ke bakraw tam jengki ka long, ke jingkut jengmut jengki banwan ra ya ke jingkela. Kini ki samla ki rung sepok wa, ki weng ya ki sentiu hyacinth, bat ki lum ki plastik bat ki wei ki wiki jabok na ko Hagi babon ki kep ki leweng, kumbasan pau hadu hendru pau kilo ki jabok na ka wa ha ka shisngi. Suki-suki kata ke benta jeng ka wa manorama kala sedang ban kuat sa shisien. Kejing persyang jeng ki kala keringru iki breo ki basa hajan jeng ka. Kumta kejing sautu sepang kejing kuat bagi jeng sumara ke mariang kala sedang ban kio ha ki imlang salang. Perlok, kawaipat kakana ke baai mensiem kalami na gowa. Ubal Krishna ayah, udai unohi kayu bala syongthat. Hendrai ke jing sengu tenak juu ban syakri ke imlang salang kadang nek kum juk kum bajulong. Ula sengu kya jur bhai ke jing kerdu ke bagi beriau hakatan madi tolap kilamat. Haka jaka ban cukuslai tang ya ke jing ea, ula sim kya ban wat ikalat ban weng yaka. Ubal Krishna ula dan kebenta ke bakrau, haka babu yu pipe hakata ke jaka. Kumta ko kala poi shi babun ki long yeng ki bala persyang mensua ban yo yaka. Na ke benta ki long yeng ki bahap bani kenduk jeng ea man la kesngi haka ban yo eko Kane ke jeng temu kala wan rak ke jeng tengen ke bakrau bat kala pen bahasi bun ya ke jeng long jeng man jeng ki. Paralok, hau benai bala let ngalamat ya ke jeng jaga basenguh tenat si bun. Kaya dayru bat ke man ki bat day na kata kedau bangakwa bani asam yaka bat pi menta kesngi. Haga jinglet jonga sya nagar koil ha Tamil Nadu. Ngaliyo alat bani kendo ya ke wei hikai, ke bangalai kendo lajan laipos nam mencua. Ngakren cepang ke Girija Amma. Haga ni kejingnya kendo, la don lang ru ke kenhuan ki samla pule rengkat batka. Paralok, ke Girija Amma ke peniat haduk katsan teligi skol. Napadeng kini, ke Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalay ke badan ha Chennai. Kedai ke wei ni ke bapau bha. Ke mensiem idri jengka ke long shisha ke baai mensiem ya iwei pi iwei inong India. Da ke bayok mensiem na ke man kibat ke larai ban nok senyang na ke benta ke shipai bashlur jengi. Na ke benta ke ni, ke lepen shlur ki kena askol ha ke lengki skol jengka ban ya shim benta ke ni ke jeng persyang ke badan buram. Ke lepen shlur ki kena ban nok senyang shi tengka man ke sengi na ke benta ke shipai bashlur jengi. Kani kamut ba iwei pi iwei kena ila nok senyang lais pa an refusan tengka ha kesisnam. Lengba kini kijing nok senyang kibarit, lala ban lum hadok sopho lak tengka. Ka Girija Amma kala IT ya ke cek na ke benta ke pisah barok kawai hangat.

Haga jing ye kran jungi ngalas ngutu hado katno ke jing IT jengka ye ke mai India kalong ke bejelio shisha. Tangha ke senam balalet ke Hindu vidyalay ke beningkong e a Chennai kala pendap ye ke Sun Post nam naduk balas seng ya ka. Ke benta bagane ke network jengki skol ke lale a ke bekentio ya ke jing nang jing start bat ban penek pensa e ke lariti jungi kalong ke badai bani roh shibun. Ngai ku beli shibun ya barok ke biadai bagini ke jaka pulih. Ngai ku boleh kerpang ru ya kitu gisamla pule ke bano senyang syakani ke jingtmu ban kersan ya ke sipai beslur jengi. Paralok, haman lagi senong bagi nongbak jengkeri India. Kei keja bat ke penki mensiam yangi. Boni gini ke jing persyang kila ban om yok jeng itu patba. Henrei man kapor mengitip sepang jengki. Ke jengit jengi kenang klan baga jat ben riau kenang kiu lengba ke jeng klan. Bat ke jengkut jengmut jengki beriau jengka. Nga kentui pi baro ban cim kia ya kum kini ke jing temu hagi saudong saukun jeng pi. Itu ikitu ki baterai na kebenta ke jing bha jengki imlang saalang. Semungu ke jing terishtom jeng ki. Yok jeng hikai neng ki. Bat ladala ya don benta ke nuku ke kam ke babha jeng ki. Hau benai ban wan ngan siya syambiang sasisian bat pi lengba ke man ki bat. Da kebohon rak syuk-syuk ki kana ki ba ai men siam bat ke jing job na kelengkari. Kublai shibun.

Hesekiet usapin langra emu ye jinglong iwa pear bha wa iwa kerpang bha isne yong obor bor yer ngambet i halada i ule nete emi ya usapin zardalu uwa iwa kombi yong o to iwa tan brubet tangna jingay le uchaw sa wa malda kini penar em gijar jari pertut kiwa wan langwe wa kenmo tempang nebenta kibru kiwa kiet yaki Ledato awal lahir South India, dau cembi yang kihar pi kihar kijat sok kam ki Banganapali, Totapuri, Nilam, Malgova, cah West Bengal dan dejo tip kamu Himsagar, karba cah Odisha, wacah Andhra Pradesh wan, debenah nam kamu supin Surwa Narekha, karba nang lain negu bi ketan cegu bi ketan idur ibang. Wo kamjo le ilong iman yong sepin le kela i dai lang. Wo perlok irkom la yao yong sepin kat ni le man i iwada jengai bha. Le de mani neduk na chenong na tau. Ceduk ki yao he le kamjo. Niling ba ke man ki bat ke wa awo is nyangwo i ki piyu rap cenderang wo kentai kuda MQT. Haga wo tong yong sepin. Pi mto man pi dukat ke diginong tong sepin don hi ki wiya man lang. Kama man lang ki prao rap. Henry man pilih lagi dikinong senyang kibu kru wai kibu kerpang bahanai benta ipen hek ipen kemah ya yok nong geri haka kamrep kamriang ewa unangku unangka apto cok pi ceperang haki kam giyong pi wai wau man gilek kibu seiso seisla perlok hakam ini ipor yong icit hai por yong geliur bun sen yagi skur de cok kang lani di ee cuti tang wa ne kwa a wau kram cepang gijat kelas kibu pun man ye pi wau kwa api wau pun siap apertuit smat-smat Mudur em geskur ha ga wagi kena ki kenro kelut wa kamjo le ki temen ki kro ya em lang gi chirup wa cha sikai leni wa tip ha ga wa em kam ye te jingsu em kam gi yung building gi wa he wei wa klem ki kamra kelas wei was nyau suk do to ye ki kelas depan man harut ki ki wa perlok kini mto ke porom Henry man gegejing sekian yang isdang ibu emen sim. Ha aluwa Kerala usaji wala Cheryl pelau yai kam yang o duleng ba kata kewa ongki ke swimming club. Kamaman parat kat sana jarangut kibru gira tip waw yempa ling ba kata ke swimming club lani ke tausi kai ke yang o. Usaji ji hikai ule yang gikena giduna girikot med kamon waw yempa. Chedin yong ni jing tmu em ge jing mut ko khya bha ko wan lang le wei e ikho dei lang wo ge jing tmu gi wo bha ha gi ge jak snem gi de chwa bon gi khna askur do gi ye em yong ki ne ji a chong le ini pun man go yo saji ji wo khar nyaru par kharu le ta wo gi ki khna atip gi wo yem pa m yap ki wei wo ye gi le op le em pen de ki ye ki hi ite e jing mut mani Kebunta kebas dang yang kini kejing temu yang o deptanitis dang uye kekam yang o isika yempa ya kibru perlok im kamjo le ikre yang usaji vala Cheryl hikai gayi i kenuksa kebu m kamha kamman weapon kenmo gale wa wipowi m kamu ya kitikilat yo amentoi nebenta wo cekri gayi m langka salang kayi kebu m kam to o m ni kejing temu kebu koi wo kejing kre citam kebu ne slam Dagini ye wanra ye ki wangi wangi di gijing kela ki wukit jingmut ha i im yang ki hajar ngut ki bru. Prari umaya dangini bedem yo alat wawla emkam cha Netherlands ha Europe ha kawa yo ale wawi cimenta ha gilang go per go per. Haini ilai emkam em ga wiga kep go penman yo wipo wi wuchong chenong yang gari India waw dapu dey senya sarong. Hagi lang go kerpang ko penman he Netherlands de ebyang yi pyang yong rim ye gritip kam ki pyang tama ne gi chola era copper plate de ebyang chi India ne liang prime minister yong Netherlands le de em lang ho gani gsingi ne do nei te sdanga yo ye gi khubor gi upher yu pher ne gi bru gi nu India o kam jo le na bar yong ri che phangi ni gi pyang tama ne yang gi bru gi upha ye gi khubor pen snyau gi Yaitu ikmen wakamju le isnya serong. Em le isnya kumen wakiman kerpang negi jat beru Tamil. Haga bertaya warok kewi. Hayata wani iyo abnyang ya kini kipliang tama. Perlok.

emle ikwatip iwa krobha hafer bigi bru hei tau begini kipiang tema kara kamte nigas ngi kwa awo yasamu pi chapangi jing tip kiwa benya kini kin tup ki arpa widli kipiang he wa ledli kipiang tema kiwa kian kini tau kiwa yok nungkong do us em Rajendra Chola u pendep yai kular iwa de le do pao yong u king Raja Raja Chola Kijing top penyogi wa kini tok kiwi esnya apa dekat chenong anai manggalam cha ke wi ke manjung ke wadang em hagan yang buddhis. Kini ki pilihang tama penmi kira igi yutip kiwi em jingmut cepangi job yang ke hima chola. Penyogi yai bori beklan yang ke hima chola. Wai terwa kira iya yutip cepangi yato wa kiri kiwi em jingi benta yang ke Southeast Asia. Senya sorong ahadu kata-kata nai benta ke history wa ke kocor yang ke chola empire. Perlok ke sorkar ila ictam ke wapun nek wa kamjok le wu yadai ki peteng yang keri India. Hei yato awa ini dicemra ik bintang ki wakongsan ha Malhar, Chhattisgarh ke wahapo ke Gyan, Bharatam abhiyan. Dicem ya ledili ki peliang tama ki udah telep hei teh. Dengit wa kini tok naduk ki por ki usencar u Maharshi Balarjuna yang kehima Panduwanshi. Kirustat ngat ki watak ki ni ki jing tak tak gudu tak naduk ke spasnem ke wunru ke wunyau ki wupen man. Ye ki waw em haduk da ki katsu haduk katsan spasnem irata. Kini ki pelyang tama tak gudu tak da ki dak tenre yang ki brami wakam juk dek ke ketin pali. Kini e ki ya yutip iwa kordor seki bor sencar kirkom percangkat kami ngat wakam juk lek giriti ki dustur yang ki tu ki por. Perlok iki nong India emi jai senyasuk wai ki edip kerpang bha hai yata wai sun benen. Wat hadu gini ki sengile keri yong idang em go yagi taupat benya ki wada rim bha ki wada ki spas nem wai yagi wada cemle yagi jing cem ki wapala ki wakat kam iken idia. Ledamani hai yata wai laluti yong ke pancang dan ni ke almanak tenri ni ki tamasa wagi riti ki dustur. Borok gini ya soalan gi wa ki klor wa kamjo lek gi benta ki BM che sun. Ipure che panggi klor u benai wa kamjo lek sun benen. Penman ga yi wa kwa iptip che pang ka wipa ka wii ka pateng. Pen chlor ga lek yi gi bru wa tok banyak ya yi wani wani wam tip. Wa yi hado gini gi sengi dang yo au yo wa yi senyasuk yi ke it yang ki kena akan roh lot hai ato wa yi ni. Hagini gi sengi ye bhi u yo wa ki astronomy clubs. Yo bhagi timit hagari warak kubi. Ki kam giong ki le da yo uyo usaki keleng keleng. Nado ki nong bak ki wehe hado ki chenong ki wakian. Wai nado ki skur hado ki tau inke pengat. Dang ini wadep. Yo yutip acapang ke Bangalore Astronomical Society kujuk penman ya ki lang. Wopet banyak ya ki klor ubenai wakil sunbenen. Kani kesen da dep kole. Wapalai pak ba ya katong ne benta wapun tip mint no. Iki rukom tip. Lene ipure cha panggi klor. Ubenai wakil sunbenen. Hagi tain nong kendong le. Em le aku bikin hon yukur tip kam ke Kagol Mandal. Kauda sedang ye hikai betembe ha do le pao kenta. Ne benta wapun man ya rukom pure cha pang ki klor ki benai. Wakil sunbenen kau rap suk. Wai kau pun senyaw suk senyaw tenat kau pun keit ya ki bru. Perlok upet yagi klor chasun hai por mit iwa ko iwa jingyari sun benen man ga ga yigi yigi benta gwa snyaw hun we go pelabha ga sen yagi ratip kam ga Astro Kerala dapen man ga yagi pet benya hai por mit wakam jo le ki workshop hai ni em gi kena karo kelot ki wa terang bha wa tip chepang kamman wa uchna yagi telescopes wa kamman wapun em kam yagi star maps ga Big Bang Astronomy Club yang ga Rajkot depan man ga bondli program wo pet benya ai klor wo ga sun benen nado ki klo yang ga gir chado ka ranch of kut ka jyotir vidya parisanstha man ga ko win ki thao e sikai ko slam bha hai to wo pet benya ai klor kam jo le pure ye ga sun benen natlor em ye ki tiar pet benya terwa ga le ki kot ka thao pure kot le ni ga library wadah do ke teleskop library le kamjo kwa ale wo ban heto wa ka ISAC Indian Students Astronomy Association and Community kenito man ke network le ni ke ya kamat de ki

gi gitiar gitar gi umulumala kam gajar itu wuku wagi chang tangwa ibor ibu klando yang ini kena to ikut jumut yang ki wanra ya ikala kini kena akan ro hair gi jaga ni kuwa pun koi kenria gi plastik wagi tingit gi jaklia gi jaklet nagani ko om hagi bu bon ki kap kini ye gile open coach kama san pao hodo nru pao kilo ijhep nagini gi wa man kasngi. Where po where, jai pa jai, ilongi man, wa irin yen yong ni ka wa manorama da stang biang iwa wandor.